0: Inaka mwanyane a mahalisi zwako akukhena ha nanzi nge nzi anyikela nyimba la haya vhela kunene nene hiku anenga ta hlayiseka akuna jumi cha kuchita ndi vuna la haya kola ho ata pochisa anyimba liya aya chera ka luya mwanyane wako amuona zwako lui ha luku nzoya la haya kwansi kunzi ta hlayiseka masikutala ka zwona vanhu vakutala hile vako vako khavana kuringana zwako vachava timhaka ta ku a kuma nyimba ni xaka ka yena zwo hi mhaka leyo yi va mahaku ku va nga tiyi ku wula ku a nyimba hi kwama ka mani
1: hi swona ba Alberto ka ni man'wani marito
0: Mahai kona hi wona wu ndzi nga hi na wona na mina vahanti va yingiseti kutani mamani n'wankondzo laho a nga ni mapimo a nga wa hombaka hi vuna kota i ndlela ya vona nyamuntlha ku va va nghena mhakeni
1: hi swona khani mambo
0: khani mambo
1: bye bye
0: bye bye
1: ba Albert nena

0: moment nan to mbe that one is called the nostro gang karma
1: it's on a karma we can see
0: niko
1: bye bye hey marito mahoma aba vano na nyamutla vo hayi ukumele mkhandlo nyimekani vavasati moku hike hoyo hoyo moyingiseti ka licunga ri xile bulana mani
2: bulana pamira
1: aha palmira kusukela kwini
2: amatalario
1: hi swona mama na palmira nghena makeni makwerhu wa nga vula marito ya ku tihlamburukela ka leswi va hi hahlaka swona la
2: Nasinto mana, mas sani tazamita, porque não na manuna, né? Andiche, bona no guanindi, vandi aliciana na. Tengo el dopo no controlar, la cuna com com comita, te cañi en banana en comanya no andan con de ayan cañindi. Aso cona de eso, que lo con man de eso. Ndo prendu kara ngwana ngwana nne ndzela nena senarila ndzela nena senarila ndi kama stamwe hi vhoni tela stamwe kuna formula na ta kuni kunda hamba nya iva ndzela no vhana
1: kambe kona swa endleka ku wasa ta i kuma nyimba nga tshiwiswa ku iya mani
2: a gente ke le mana porque tengo controlara si kule ndi mpamba ku stamwe tengo controlara saka a nyimba le iya nuna wa mi Ini sesuatu ini, walaupun dulu aku ambil aku dulu ini, aku dah ibu dah ini sejarah nanti. Tambah aku ini aku tak mani.
1: Kau
2: kan ambil aku walaupun, nampak ikan ikan ni semua ini na.
1: Wakulu.
2: Insaan leh, semua ini walaupun apa, aku punya, lupa aku ya, hanya ni mana angan leh. Asal aku khawatir sekarang ni mana, di pos, ada zaman aku ada di pos, eh ni mana? Wanita orang pasti utama kan, ini mana ini mana.
1: Mungwana umutumbula isikula kuwa kwa kumbe isikula kula sakaku.
2: Iso anale.
1: Kuvo neti shoko kuleti tishoko chala amuntini liti.
2: Iso anale.
1: Iso anake sile mara
2: pa. Chao.
1: Bye bye. Ileka 2:28 minutos. Ikarumu ingiseti ilongolo ka unhla 8700501333. Mwingi seti kati kunga oyo oyo rishile, bulana mani kusukela kwini?
3: Ublama elodi Orlando kusukela inyambani umuwi.
1: Iya, mamana inodi, ya makweli inodi, angena makini.
3: Iya, isho ono makweli. Alishoku asati ya kumanyi imbo agumanga iti ishoku ya mani. Ajie nge kile. Eko sa awasati wamtiwa nuno waye na lweya thoma kuna ye.
1: Wani karanga sevani nuna kelwe wansati.
3: Nama sevani

kanuma mi fɛnɛ ni groupe zula ni lɔ ka ku swa fanele ku va hi hanya hi ku zula ni twana ni swa fanele ku va hi kombela ku zula ku xikwembu kutani vale kwesu loko hi nga juli ku hanya hi ku zula hi jula ku hanyisa ku yini xikwembu a xi hi bekela ku nga tumaolova va ka misava leyi a hi chaveni mahlundzu ya yehovha hikuva hin'wini dzata siku dza khombo messageri da fe

Mario Calabasa Nantimani. Alunga lahle ntumbunuku. Ayila ku hanya xilungu. Na ule mulani. Akuma sikwana lawa baba hilako kuma valungu ke.

0: tikwala tinganga tingatala ni madzimi lomisa loko ya humela nganga zvikwembu papa ise uteka simbulani mukomba ingalo hiena mamani wa utomi nganga le akela nkosi wa kunyika kutiwa hi murhi wa utomi utapona akela chimunyu wa munywa nikula utawona ni valungu vakurhandza valuku a vakantingoma lakaya varata kalavela vanhu va misava Lakamina chikola chikho cha utomi Nani mazana ntabusala Telefoni ngeshe Ila musio na ilmuma Siya tingo motale Papa ntoko baka kai kolo hojo Koma ima sinze ya beka Jiwa misawa
1: Epa kuta kaula jiwa
0: Adepo Bakola wananya na lom chulungu inu wati teki sako papa Lelwango firi jala misisi itameko papa Apenga na milo wana ichuka na umbaku mahate uochi wakataya Aumu

82-32-80-82-3105-751. Kumbe 84-3212-287. Inhlayile kunene hi nga hlawula ka vunanga lebyi hi navelaka ku va hi ti twela byona ka vusiku bya namuhla. Kutani ke hi bandleve ku loko wo tatela a vunanga byi ta hela na ku lawa ha vulavula. Kasi ke ha swa hombe ku va hi nyiselana leswaku hinkwenu byi kota ku va hi ni nghena hi hlasa nchumu. Hi ta amukela mungiseta haleno hoyohoyo dipelile. Dipelile. Ha kuyamukela avupeleni.